Okay, all right, bafethu akusenani ke kulungile ke kodwa ke manje ke sengifuna ke singene lapha ke ngempela ke manje lapha ke sithi ukuthi sithi fahla fahla sithi ke nisilibele ubanzalwa ngobani sibheka ke manje lapha namhlanje njoba ke sike sagcina lapha ke sibuka lapha ke ibunge nesike sayibheka isibongo sasembo lapha ke odlamini nabakwakhwela sesababheka ngokuzalana kwabo amalangeni abantu bakwadlamini ke njalo labo ke njengamanje ke sesibuka lapha ke abantu bakwandwandwe ukuthi ke obani abantu bakwandwandwe ozwide galanga.